Att takala jutumen näta. Behitin häkie dode malu annatat. Ni hade om sitt eget anvud häkie egen kagen soya balannatat. Hude kalave hindin ett avasi mohotekadi. Ni dahasa soya dennat. Ohde idela badunna mamma. Salamatu premia kabia sat. Mageme vitrai sitaohu. Kuduka sira nokra innat. Noyana panivida hatara maddeka. Arowata noyannat. Nobelen panividya klanga. Premia nomete hindinnat. Kia dunna mamma matama. Atmartha kamina vana bavatat. Ohut ohoma vimalang rendinnat. Supurudu sahallua. Ahimi vudavasaka. Atarayannat. Premia mehra anyamak. Ohutulin nusayam innat. Hurupurudu nisama yohuva mata. Mitarama matakitenne adatat. Kumari Pereira, Hurupurudu Nisama Yohumata, Mitaram Matakitenne.

Mula orang tu pura macam terutama cakap nanti awak sih dewi awak di na. Aku rasa indah kiri bang arah tapu palavini dawasa. Tarangga ayah ke hari Greece, mereka na hati mata ku naya dawasa. Et awi Rashmi macam dano nene sudunona ke adre. Cecil Sulang rally nisa. Anadre kunatu aru sawat wada. Mereka macam mahamerak. Kini ke samrana ayah ayah mereka ani. Eva ge mahu ke ano mandaram re prasangya aragena oh bala inno api ambili pitiyata enuturu akalata vatuna vassa wage oba mage jeevitayata aave dawasa patan gatte mage dawasa patan gatte wage message ekakin dawasa avasan kale wage message ekakin Nampaknya itu miring gua kwa gaya anngi. Nampalan na hamad dam duviri atari noy mohon dah kin. Sulangan numpat ahkid. Mehite ti anna. Aderi uwe tak ini anna. Mang mad sulangan vi. Oy sumudu kehrali si paganna. Aderin. Kisi da kayali hamono ven. Aderi aknumb. Ek para katagran anngi kiala. Nampalan inno. Ratnapuren, Iresha. Adraniya taranga mata meloke vattinama sampatha. Avurudu 13 kari adaren parissamen hetuwa. Harima hurudal harima vasanawak una. Dan wasara 4k yapen hetela. Eyagema kematten buddha putra ekuna. Dimmage manikage kakul deka allala wendala. Apuya dawasa tamai mage jeevithaye. Ulan beri mendawas. Mungkin mana kita sasra gamana obo dendek. Utum ni wana mau obo dekaran itu. Amma kene kawadawat kemat dene dekaran ini. Et mama hita dagi ne dekala. Panewide digai tarangga samawen. Nirnami ke panewide. Amma kene kwidiat. Ini sahaja sahaja ni terven. Oya amma itu ada itu, etere kerja na. E budha putriya, e gamane anak kucur pinker lah.